Ono na wo kan asemche na wo kan chenipa phobia. Nemom obeye ni mremu, ni mrepemu.